chanisua. Obe safi fe, nanya wuni pada senia. Uda wanyami kukumu na wadawu. Baba lava shike, baba sada. Hey. Ya baba siya, mama, mama. Onyami tumia dia ginaye. Obe tumia ye.

sati asifu nyankopon ura kreme fahoma baba no na ube nyasu tuamia nani yesu kristo fri akufu omno menia saatu minu dahu ya juma wewu ana ana watiti se wuji dvema nidia ni owu wa kabar ni owu kabar tuamia no nyamu. It's not a two.